Ari menos kau yare kuna kutiri mui kunya kutiri mui kunya pak cisu yari waskai kumanta nyanyi Emiliana sungguh jai kuna wampurin aja punikacu.